kang yang laki cor ceng abang ke yanta simbang singkan med marang bang yanta simjang.

Lang la kormandu ya yang king yirpajian singkan met marang bang yantasim yang la mu mang silira chong kang yang bang ta sam ka pi man bang thip theng lu lan bang sera tim ja phang kanari rung tang bang yan ta sim jang thip theng lu pang yang bang thip theng nai le tang te yan ta sim bang pa leng lu char nam

Acham bang sum sim yang kabek pasim klang bang matu bang leng dam la kung kung ding met yang king ri san di dam bang lon me beng ti lang bang nam bang sum se se em jang ke reng thing sa ri lang na reng them sa ri tang bang sam pri ka bolan nan reng them ing tang klang kung kung deng ma jang

jutang jubah pinding doan paci tangna pirbiana pusar pisa anu.

Aduntu alunalam te lambarim ce matatu. Arjiksina inutpena seang deng long, anikti sopan kilun labang salun.

Aduntu alunalam te ne karbi anglong athare arjuk senang maniti sopen kilun labang solo.

Dimasarong ni kalau sang oleh yang Thai si kerana ha bukau ya bah ni bukau Thai ke bukau singanang ko tak ada alam mahal kena yang rau saya kula Dima.

muta kisi kere ngabirta en un lapuson tuli sokar bia tunta nithang lame kai penajok non tuar mita purki moe phan kisi kere ngabirta en edar asom tine du lalki tini ten tok nang purki moe methang tini ten plen nang edera farman sokar bipuan do thagni kisamra dudunang